mosi yang ave la irutiya, dini uba yang ave kangkilintiya, jamanavila yang ave kangkilintiya.